Hose ikarunga ige mutoti ige na muhage si gai ninke ige mareki ige na avuru kuihulisa. Mongoso twa idiwa, mongoso ya kara sene si astota ige na gogwa astota avuru kusihage kisapo. Sankendenge irage monya si ige mutoti pogwa na inye ige na ngai hage sana inye. No minte tantato da kupita kubili zon tazi mwe. Nampe mo penazi natukare ni kumwe ano nantaranya pa mukatemba kangi omasi senis natukagwana konye li kwa mwole tu, le pata le tu, aye penangano tatukaligao nukanonenye po wili zina tuwa kutumbura si wili zuka ya wili zon tambali. Ano dika chachare doko lika tuwale jese lika tambe kisira pongano kilikuwa mo nomo kuna je ditangisanki ndengere senya si kapuwa karanye pata letu opo ipo inatare niponya si ngapi natuvuranye kuninkanye ipo si o dinano minute dina dahu puko dinano mrongo ntatu dikatuwa dekoroko ntambali ngapi natujiru ganzeni daha nakara si nomsika hena mora nomsika adonatu kadigwa na povili zontambali dekoroko ntatu ponya si aye natara potpuna epata letu iwoto aktara mukatembo ya provezi rungesi bahewa tutukino kardimbo kosoro sana aktara mukatemba kanjomo

mu kumuretera makurando yetu mako omahe akuye hegudi yetu nyambi yame Aurelia mapi na kumtambura mshunda hayunoe odiarero omutu dimushimie na mbonga mane ana kuenda atupeko membo gao ngatukatere ku mbonga za AGCN hakatupeko membo gao tukawane Mbimbi Faustina hakatupeko membo pofochi no

kamo moram pepo za eva zondona vana mari wokuhara tutengureni tutengureni komambo getu osetukare tatuparukeni ponkedi zos kriste morei yozuni taikahaga tutareni tupukutunda yanu wadidogoro papangesi asi wakwetu vangapi avatuna horekeni novename kuna kundindira ezuwa eli nyemnerago gogu anakufira mwakristusa munerago gogu vanakukarira vantu umbangi apapo ntunda zevu kenye gumwe gadiva eparu lyomntu omu aparuka nye sene vantu kuna kukusinga nyekera papevu nekeguru nako kapita kudiva si eiva manga pevu nemeguru vaimanga eiva mangurura meguru nepevu vaimangurura kupiko kutuna hama vana amali wokuhara tudukireni kwa yesus tutengureni kongereka vasita vatuna kumona vaevangelisti vatuna kumona karunga igena vaturapo ngwemo mugawizire yesus aze kwa yohanesa akamkuwe mora yesus ngano kutupuko gamkuwire nyega dividasi guhwe gatulirepo muprofete gongandi akamkuwe nose vasita vakateketi vaevangeliste vaprofete tuna kurugana sirugana sakarunga mausiri nose karunga igo gaturapo wizeni muyagwane nonkango dakarunga ezuva lyonomfadoge kapisi vakakugaza rera sikupuko kuonoyuka kuvura vawize madeisende nomadeisende nomadeisende iyo sivasita tatudwara maguo tuzengororo tukakuhoreke nyetu adiwa sikapuwa herengereka nongereka kuna kara mporongwa nye ezuva eri tokavareka kupapara nonkango dakarunga mara kapinga kukakara mpito oruiro ruweze tuhagekeni kudukira mudhoropa musonda angurangura tukanike shopping hansa tudukireni pomuhowo konongereka nsee tuna kapwaga ntani tuna kuzeni tukarande nondia deto tulitezurureni yesaya kuna kuyungasi wizeni na mpilima udigugeni ngapi gafana ho mpaka runga kuvura agarundurure one mnakara naina membo mukuhwe ikoverero yeni sonda ozongo mzekongereka one mnakara naina moitanda murandese sonda ozongo mzekongereka one mnakuyungasi kapiani gwana ruweze ruweze rokupwizumka ntudi sonda kapwizumkire kongereka sene okakara mongereka karunga taka kupa nonkondo ngwendi momugagavere nonkondo kwa simsoni ipwapa paguregwina nyime msimsoni kwakere mononkondo nokuuguvara karunga nyoso vanzi asi sondaha tangonirare mora babalasi ndiyo ngandikani ruganene ii nyediveni asi mbanguliro zokuulira taziwiza kupiko kungoka hama mnomali kokuara korulio ndi ndiko rumoho natuveeta tukakogomukeni tukaze nye apanga katugaunu na karunga kapunguvura kanikasi janane yatu yazeni amisi mwadivange ndi tate yatu yazeni amisi mwadivange ni mbiange yatu yaze hawe pena kapanga paka kara ekoro nye mnerago gogu anakuyungasi kufa kufa kuparuka tani kwaterere kwa yesus mora natuve nye tatukafeni vamwe karunganga yavagwana vazuni nyenkenye gumwe kuna kumndindira sikasitakaza nyemo nomfadoge ninkadikakare nomfaderago okafire mwakristusa mora eyo uzuni nainye taikahaga mnamali gokuhara oyo nokupura kenange mora maudiku gongandi aga onokara nago papara vasita vasita potuli ndizende konongereka dokulisigasiga nongereka davuka udiku msinke ou onokara nawo wahalidipaga mora mbangwiliro zokuwulirako zili mbangwiliro zokuwulirako zili hansa wiza ogave eparu lyoge kwa kristusa ngokakare nowe gumwe ogo onokakara mombangwiliro zokuwulira mokuliponda nyamoge nare onoligava akoheli oyo nainyoyo kunikasi ansa waliotundepo ntunda zevu okapwizumuke kupiko kuno okapwizumuka avana kulidipaga nzira zawo heli nya avana kufira mwa yesus aota akagwana mwenyo gwa narunye na narunye tusigeni urunde ose tutengure kwa yesus yesus kuna kutundindira asi wize namenye one warora udigu niyampwizumukise bibeli kuna kuturonga mwa mateus egano lya uhambo mbali velisa za uhambo mbali asi ngongoreni tava mzegurwa hundireni tava mpe papareni tomgwana wizeni miya ngongoreko nongereka ipo vammbatere ipo mwakafira mourunde tunaliwapaikire ezuwa olyo ndi
tukadware ikoverero yoyereri ikoverero yombiri ikoverero yoyiwa tukakare mo Yerusalem omwapira mawera omwapira nzara omwapira maudigu hompa Yesus kuna kutuzi

08137142. 08134 17 142. Chikapopika manana toka kone keho ka wana mbudhi noka yivashi nye ina kukunyonganga ku mango noka mitara kuku chaka chaka. Ame muhembo vensel nindi ayuvi kwasi kaka nakara kete shesha nginyu paya mbudhi dino dhino ningodho kukona keo kufutira. Jotuna kuenda no makuranduetu oma yuvitho kuna kuenda na kukana kuenda karo. Vithi Miriam na kara puka soti na papa rairuga na ikari yukumenika na mpili mo mwiza ya karire na watu pungo di 081-86-97306. Miriam na kara puka soti na papa rairuga na ano ikari yukumenika na mpili mwiza ya karire na watu pungo bela ko 081-86-97306. Ana kumkunda kwa papa rairuga na ipembo ndimo takshopu ano muhona kare gomua numvora dange na murongo mbali na ntambali kuna tumitha 081-44-17-269. Ase ana kumkunda kwa papa rairuga na ipembo ndimo takshopu muhona kare gomua kabisa go Kenya numvora dange na murongo mbali na ntambali 27 fungo na 081-44-17-269. Sherveder no tutaterere keho tuka huane mbudhi makurando mayuthone kate viri dhou hatu ndani shokone kakarashi mteriri no mhatiri makurando aya.